atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.